0: Virginia 301, Desana Maintain 6000.
1: Desana Maintain 6000, Tenere 201.
0: Scooter 884, Desana Maintain 12000.
2: Desana Maintain 12000, Scooter 884.